atau longsoran yang menutup dan membendung aliran sungai, jebolnya bendungan atau tanggul, kembalinya alur sungai setelah diluruskan, dan bertemunya puncak banjir pada muara dua alur sungai.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Saya tidak bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Berdengar dari Serius Bandung 19 Oktober mengakhiri perjalanan kita dalam musik dan info pagi ini. Dan sudah saatnya kita untuk menuju program berikutnya, Berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: ke depan adalah bagaimana kita memperkuat strategi promosi agar event ini semakin dikenal.
1: Kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa base atau apa memperjuangkan ini.
2: Pada penguatan kapasitas kepemimpinan.
3: Selamat pagi, inilah berita Kaltara Selasa 7 Juli 2026 yang dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan baru menjaring 170 dari kuota 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Calon murid baru ini direkrut melalui skema penjangkauan yang dilakukan tim dari Kementerian Sosial.
4: Sampai saat ini masih tetap penjangkauan karena kita kan bukan pendaftaran, Pak ya. Kita penjangkauan. Dan itu dijangkau langsung dari tim dinas sosial.
5: Proses penjaringan calon murid baru untuk Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan terus bergerak dinamis. Berbeda dengan sekolah reguler yang menggunakan sistem penerimaan murid baru, SPMB, Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan langsung ke lapangan. Hingga saat ini, tim dari Kementerian Sosial telah berhasil menjaring 170 calon siswa. Wakil Kepala Sekolah Rakyat Bidang Kesiswaan, Susana Ines Ritan, menjelaskan bahwa sistem penerimaan ini melibatkan penuh pihak Kementerian Sosial melalui tim program Keluarga Harapan atau PKH. Langkah ini diambil demi memastikan bantuan pendidikan jatuh ke tangan yang tepat.
4: Sampai saat ini masih tetap penjangkauan karena kita kan bukan pendaftaran, Pak ya. Kita penjangkauan. Dan itu dijangkau langsung dari tim dinas sosial. Jadi dinas sosial itu ada timnya misalnya PKH. Nah, itu yang membantu menjangkau siswa-siswanya.
6: Dari DTSN itu, yang peserta didik yang dijangkau itu adalah desil 1 dan desimil 2. Kalau untuk saat ini, yang dijangkau itu 170. Cuman kita tidak tahu, mungkin akan bertambah, Pak. Karena kan masih tetap dijangkau sampai nantinya akan dilaksanakan MPLS itu.
5: Dari target kuota yang ditetapkan sebanyak 270 siswa, yang nantinya dibagi rata masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, jumlah yang terkumpul saat ini baru menyentuh 170 anak. Mengingat masih ada kekurangan kuota sekitar 98 siswa, Susana menegaskan bahwa proses penjangkauan di lapangan akan terus dilakukan oleh tim dari Kementerian Sosial hingga menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ketika ditanya mengenai kendala spesifik dari hasil penjangkauan di lapangan, Susana menyerahkan sepenuhnya dari tim Kementerian Sosial. Sementara itu, tahun ajaran baru nanti membawa penyegaran bagi Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan. Jika pada periode sebelumnya, sekolah ini hanya mengakomodir jenjang SD dan SMP, kini jenjang SMA resmi dibuka dengan kuota siswa 90 orang. Proses MPLS nantinya juga akan direncanakan serentak ketiga jenjang tersebut, meski teknis pelaksananya akan dipisah berdasarkan tingkatan sekolah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendorong peningkatan strategi promosi kreatif guna mendongkrak sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta ekonomi kreatif di Kota Tarakan.
0: Tantangan ke depan adalah bagaimana kita memperkuat strategi promosi agar event ini semakin dikenal luas.
7: Promosi strategis diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan secara berkelanjutan yang diharapkan dalam promosikan Festival Irau Tengkayu ke-15. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, Raden Wisnu Sindu Tristo, menegaskan tantangan utama daerah saat ini adalah membangun cerita yang kuat dan otentik atau strategi storytelling kepada publik. Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, pemanfaatan platform digital harus dioptimalkan ke depannya.
0: Ibu dan Bapak, tantangan ke depan adalah bagaimana kita memperkuat strategi promosi agar event ini semakin dikenal luas. Promosi bukan hanya soal publikasi, Ibu dan Bapak, tapi tentang bagaimana kita mengembangkan dan membangun cerita yang kuat dan autentik yang dapat menarik rasa keingintahuan wisatawan dengan adanya yang sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku wisata, dan dengan ide-ide promosi yang kreatif dan pemanfaatan platform digital ke depannya.
7: Ia menambahkan penguatan narasi promosi dan adopsi teknologi ini diyakini akan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya dalam memperluas pasar produk kreatif lokal kebanggaan daerah. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kaltara.
8: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
7: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
8: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
7: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setiawi Yadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita menuju Kabupaten Malinau, polemik penerimaan siswa baru di Malinau, Aliansi Orang Tua Murid bersama LSM Persadaku mendatangi DPRD Kabupaten Malinau mengajukan 5 tuntutan terkait pelaksanaan SPMB 2026.
1: Kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa bis atau apa, memperjuangkan itu untuk mereka yang tidak keterima ini dan terpaksa sekolah jauh karena kesalahan sistem atau kurang optimalnya sistem yang SPMB ini.
9: Aliansi Orang Tua Murid dan LSM Persadaku membawa 5 tuntutan terkait polemik jalur domisili SPMB yang menyebabkan sekitar 25 calon siswa gagal masuk SMA Negeri 1 Malinau dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Malinau pada Senin 6 Juli 2026. Mewakili masa aksi, Wakil Ketua Umum LSM Persadaku, Joko Supriyadi, mengatakan dua tuntutan utama menyangkut transparansi hasil seleksi dan pendampingan warga saat persoalan ini dibawa ke RDP lanjutan di tingkat provinsi.
1: Pertama, bagaimana DPRD Malinau itu memfasilitasi untuk transparansi dan hari ini sudah dilakukan. Nanti kemudian akan kita lanjutkan ke provinsi untuk RDP. Yang kedua, kita minta juga kepada DPRD Malinau untuk memfasilitasi mendampingi RDP di provinsi. Terus kemudian kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa bis atau apa, memperjuangkan itu untuk mereka yang tidak keterima ini dan terpaksa sekolah jauh karena kesalahan sistem atau kurang optimalnya sistem yang SPMB ini.
9: Aliansi juga menuntut pendataan menyeluruh terhadap siswa yang terdampak termasuk yang beresiko putus sekolah. Tuntutan terakhir menyangkut dugaan intimidasi terhadap salah satu pendamping warga dari LSM yang diminta ditelusuri oleh Badan Kehormatan DPRD. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Bilung Ajang, mengatakan seluruh aspirasi warga sudah diterima secara kelembagaan.
10: Tapi ada kendala yang memang menurut saya ini kebijakan aturan yang dari pemerintah pusat yang memang dari sekolah juga tidak bisa juga melanggar itu seperti itu. Artinya aturannya, aturan regulasi yang sudah ada, juknis yang ada ini dikejalankan. Ya, beberapa waktu lalu pimpinan DPR ini juga sudah ke Kementerian Dalam Negeri, ya, ke Kementerian Pendidikan menyampaikan persoalan ini juga. karena ini bukan persoalan baru di Malinau.
9: Selain itu, ada sekitar 7 anak Malinau yang hingga kini belum mendapat sekolah dan menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk segera memfasilitasi solusi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guna mendukung 5 program unggulan daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Malinau menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah.
11: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner dan adaptif.
12: Kepala BKPP Kabupaten Malinau, Mac Henry, SPD MSI, pada Senin 6 Juli 2026 menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah diikuti sebanyak 172 kepala sekolah yang terdiri dari 33 kepala TK, 101 kepala SD, dan 38 kepala SMP se-Kabupaten Malinau yang digelar secara bertahap mulai tanggal 6 hingga 18 Juli 2026 yang dipusatkan di Gedung Diklat Kabupaten Malinau. Pelaksanaan dibagi menjadi 4 angkatan secara berurutan agar materi dapat diserap secara maksimal.
11: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner dan adaptif, mengimplementasikan transformasi kepemimpinan di lingkungan sekolah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pendidikan, mengimplementasikan kurikulum secara efektif sesuai dengan kebijakan yang berlaku, meningkatkan tata kelola sekolah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada mutu layanan pendidikan, mendukung pencapaian 5 program unggulan pemerintah Kabupaten Malinau melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara melalui dukungan sumber tenaga master of training, training official course, dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sesuai standar pengembangan kompetensi.
12: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa SIMH yang membuka kegiatan dan sekaligus memberikan materi menegaskan bahwa para kepala sekolah juga harus mampu melakukan pekerjaan dengan target sesuai aturan yang telah ditetapkan.
13: Sehingga 4 target yang ingin dicapai pada penguatan kapasitas kepala sekolah, pada transformasi kepemimpinan yang penting, bagaimana seorang kepala sekolah mampu mencapai target yang telah ditetapkan di dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu punya pendidik di sana, apa yang Bapak Ibu ingin capai? Bapak Ibu sudah tahu, Bapak ini anak-anak Bapak Ibu bisa membaca, minimal bisa menulis, bisa berhitung. Jangan persoalkan masa lalu mereka dengan masa lalu kita. Di era kita memang sulit, tapi di era kali ini mereka tidak sesulit seperti ini. Tapi banyak memiliki tuntutan persoalan yang berbeda. Lalu kita melihat para guru kita sembunyi, maka kalau bisa kita serata dengan anak kita.
12: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 19 anggota BPD di Kecamatan Malinau Kota yang telah dilantik diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah desa.
14: Jumlah BPD yang dilantik untuk Desa Malinau Hulu itu berjumlah 9 orang, Malinau Hilir 5 orang, dan Desa Tanjung Keranjang itu 5 orang.
9: Kecamatan Malinau Kota melantik 19 anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 3 desa pada Senin 6 Juli 2026, mencakup BPD Desa Malinau Hulu, Malinau Hilir, dan Tanjung Keranjang untuk masa jabatan 2026-2034. Pelantikan digelar di Aula Kantor Camat Malinau Kota pada Senin pagi. Camat Malinau Kota Muhammad Yusuf menjelaskan para anggota BPD tersebut merupakan perwakilan yang sebelumnya telah dipilih langsung oleh masyarakat di masing-masing desa.
14: Ya, pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau. Jumlah BPD yang dilantik untuk Desa Malinau Hulu itu berjumlah 9 orang, Malinau Hilir 5 orang, dan Desa Tanjung Keranjang itu 5 orang. Pelantikan ini ditujukan agar BPD yang sudah dipilih oleh masyarakat, yang merupakan perwakilan masyarakat, ini bisa melaksanakan tugas secepat mungkin sebagai mitra pemerintah desa di desanya masing-masing. Adapun peran serta BPD itu sangat strategis sekali. Pertama, membahas dan menyepakati perdes bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
9: Pihaknya berharap anggota BPD yang baru dilantik bisa segera menjalankan tugas sebagai mitra pemerintah desa. Dengan dilantiknya BPD di 3 desa ini, Kecamatan Malino Kota berharap tata kelola pemerintahan desa semakin kuat. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa tuntas, sudah berita Kaltara pagi ini kami sampaikan sari berita. Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan Baru menjaring 170 dari kuota 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Aliansi Orang Tua Murid bersama LSM Persadaku mendatangi DPRD Kabupaten Malinau mengajukan 5 tuntutan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk berita pagi, berita Kaltara sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap Senin sampai Sabtu. Selalu kami hadirkan untuk mencukupkan kebutuhan informasi aktual Anda. Demikian juga untuk siang hari melalui berita Paguntaka. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita memasuki sesi untuk musik dan info mulai pukul 7 hingga pukul 8 nanti. Pukul 8 kami informasikan kembali bahwa kita akan segera menuju Pro 3 Jakarta, di mana nanti akan hadir siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 berlangsung dari lokasi pertandingan Stadion Seattle Stadium yang mempertemukan Amerika Serikat versus Belgia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini ada Shifter dengan yang terbaik kami hadirkan sebagai koleksi perdana untuk musik dan info selama kurang lebih setengah putaran ke depan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Iya, pendengar dari Soulful Corp dengan Ketika Kau Menyapa. Halo untuk Anda semua yang sudah dengan aktivitas masing-masing di balik meja kerja, di perjalanan ya, karena mungkin pekerjaannya, aktivitasnya kaitannya dominan dengan mobilitas ya. Jadi kesana kesini nih, warawiri ya, kurir ya kan, semuanya di jalan raya. Jadi hati-hati ya, resikonya tinggi sekali. Karena kalau sedikit saja kurang waspada, ya tapi itu tidak kita harapkan terjadi ya. Jadi kalau untuk Anda yang pekerjaannya cukup beresiko, maka persiapkan dengan baik hal-hal yang menyangkut keselamatan kerja. Nah untuk para ibu juga ya, jadi nggak yang berkantor aja nih yang punya aktivitas kerja, tapi para ibu di rumah dan itu malah pekerjaannya non-stop kayaknya Bu ya, nggak berhenti dari buka mata sampai nutup mata lagi. Bangunnya paling awal, tidurnya paling belakangan, dan pekerjaan nggak habis-habisan kalau diikuti. Ya, itulah para ibu ya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat, selalu kuat dalam menjalankan tugasnya ya, karena ibu itu pilarnya rumah. Kalau ibunya sudah sakit, ibunya kurang enak badan, kurang sehat, berasa pastinya ya. Nah, bicara soal aktivitas para ibu, biasanya kan sudah siap-siap nih mikir menu apa ya yang akan dimasak hari ini. Ini juga salah satu tantangan setiap harinya, challenge buat para ibu. Kadang-kadang mau tidur aja sudah kepikiran besok masak apa, apalagi di hari sebelumnya apa yang dimasak gak habis gitu ya. Jadi kan terbuang, belum lagi energi masaknya. Masak itu capek. Jadi gak heran kalau ibu-ibu yang masakannya terus gak habis, gak dimakan. Bisa ngomel-ngomel ya wajar, capek masak itu ya. Mulai dari mikirnya sampai mengeksekusinya. Jadi kalau bisa hargai gitu, apapun yang dimasak, makanlah dengan lahap dan penuh cinta. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dideskripsikan oleh para ibu kalau lihat hasil masakannya dimakan dengan sukacita oleh anggota keluarga. Nah, kita juga bicara soal masak-masak nih, tentunya yang tidak lepas dari proses masak-memasak adalah bahan bakar, ya kan? Gas ya. Nah, ini ada informasi dari rri.co.id bahwa pemerintah Indonesia ini sebenarnya sudah lama ya, di awal bulan kemarin. Jadi pemerintah Indonesia secara resmi ini sudah bersiap melakukan transisi besar-besaran dengan mengganti tabung LPG 3 kg yang sering kita sebut gas melon. Nah, jadi langkah strategis ini diambil guna meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi energi di tingkat rumah tangga. Apa sih gantinya gas melon? Pemerintah memperkenalkan inovasi baru yang namanya tabung merah putih tuh ya. Jadi serba merah putih nih. Tabung merah putih yang mengusung teknologi modern. Jadi tabung baru ini dirancang khusus untuk menggantikan peran gas melon secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang membedakan? Tabung merah putih ini terletak pada bahan bakunya yang menggunakan material komposit canggih. Nah, penggunaan bahan komposit ini diklaim jauh lebih aman karena tidak ada resiko meledak layaknya tabung besi konvensional. Selain faktor keamanan yang tinggi, material komposit juga membuat bobot tabung menjadi jauh lebih ringan saat dibawa. Nah, hal ini tentu akan sangat memudahkan para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM dalam mobilitasnya sehari-hari di dapur. Apakah ada lagi keunggulan lain? Ada. Sifat materialnya yang transparan dan tahan terhadap karat. Jadi pengguna dapat memantau langsung nih sisa volume gas di dalam tabung tanpa perlu tebak-tebak buah manggis. Dari sisi distribusi, pemerintah menegaskan bahwa perubahan fisik tabung tidak akan menghapus skema subsidi bagi masyarakat yang berhak. Jadi biarpun ini tabung merah putih, itu nggak akan menghapus skema subsidi, tapi bagi masyarakat yang berhak ya, sesuai peruntukannya. Yang nggak sesuai ya janganlah ya, jangan juga ngaku-ngaku gitu, diserahkan saja kepada yang memang sasarannya. Nah, kementerian terkait juga memastikan harga isi ulang gas baru ini tetap akan terjangkau dan tepat sasaran. Nah, saat ini proyek percontohan atau pilot project peredaran tabung merah putih ini sudah mulai diuji coba ya di beberapa kota besar. Sementara evaluasi berkala juga akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengisian ulang di stasiun pengisian milik Pertamina. Masyarakat diimbau untuk tidak panik ya, dan menyambut baik migrasi teknologi yang dinilai jauh lebih ramah lingkungan ini. Pemerintah sendiri optimis bahwa era baru tabung merah putih akan membawa perubahan positif bagi ketahanan energi nasional. Tuh ya. Jadi yang
kemarin bertemannya dengan gas melon. Nah ini ada gantinya, kan ada kawan baru. Jadi sebenarnya ini wajah baru, tapi dengan inovasi-inovasi yang lebih baik. Salah satunya adalah minim resiko meledak ya. Jadi para suami atau para bapak gak usah takut-takut lagi. Yang lucu itu gitu kan ya, suami atau para bapaknya disuruh ganti gas, isi ulang gas gitu kan. Seolah-olah mereka tuh akan kebal kalau terjadi apa-apa. Lucu banget kalau lihat ibu-ibu, begitu bapak-bapaknya lagi isi ulang gas, ibu-ibunya lari. Jadi konsep sehidup sesurganya gak dapet kayaknya ya. Nah mudah-mudahan ini tabung merah putihnya nanti bisa akan membawa inovasi-inovasi terbarukan yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya, terutama para ibu yang memang menggunakan tabung merah putih ini. Pemerintah sudah optimis ya, kita sebagai masyarakat ya sudah, kita ikut saja yang mana baiknya. Kita yakin bahwa pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya ya. Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Tengah, kembali dengan beberapa lagu sembari menantikan Laga Piala Dunia yang akan kita relay langsung dari Pro 3 Jakarta. Nanti akan berlangsung dari Seattle Stadium, mempertemukan Amerika Serikat yang berhadapan dengan Belgia di fase grup babak 16 besar. Nah nanti hasil dari tanding Amerika Serikat dan Belgia inilah yang akan bertemu Spanyol yang tadi unggul dari Portugal ya. Oke, dari Ada Band dengan

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional